Abagat alak apihiv agamiti aparampara. Har ki vadeyai hon aakh na sakan, hon murakh mugdni chaan. Jan nanak ko har bakshla mere swami, sar nagat